Impela singazinqanda kanjani lesi sitaba lomkhuba onganqandwa kanjani nansi ngani sizala noma sizalele lapha na ke toilet kube inhlanhla nje ukuthi ke izale ngoba baphela i toilet lomgodi leli omunye ubengayizala bese ayintshinga phakathi lapha na ke toilet khuluma nami ke kunhlanhla ngwenya 596 ku TikTok nhlanhla ngwenya ku Facebook.

Rasika Labayanda Labasante Labasaya. Ribi Shindi Libusi Kalabayanda Labasika Labababasa. Zete Kelebusi Kalabayanda Labasihanda Rabadasi. Rede Siahanda Rada Sotalabasahanda Rabazi. Mekeleto Selebusi Kalabusi Kalabashanta. Rababashahanda Labasika Labayanda Labasanta. Reketelebusi Kalabababababoshanda Labasi. Rakayanda rabradesi enteni boshanta la baba baba bosia. Reterebro desi kalabashi ende li boshanta la basia. Rabababashi kalabayende rebro seke teleboshi. Zidili brodesi entele brosia handa rabasika. Rabababasha handa la basika la bayanda la basia. Zende rebresia hata kazia la breso teleprosika. Zitili krodesiente le brosia hatalabasi. Rabababasha handa rabazeke teleboshi. Ndikili gluskilia hatelebosia. Ndikili tulia zetele kolia atila bledesianta. Ndikili dasika la bledeseke tila basia. Zitikili katila bosika la breteleboshia. Madisi kili ya tasia handa la brosia. Zadika li kalabro tasika la basia. Matika la broda saka talabasia la basia. Zitelebro tasika talabayanda la bashaka yanda la basia. Rabrosika rabasika la bayanda la basika la boshiki telebosia. Kulukulu wa sena leni kulukulu wa zimanga. Siya bonga siya kutumisa na mshanga. Sibonga manda ako akwenza konke impilweni zethu. Sibonga okuhle impilweni zabantu. Sibonga okuhle okuzokwenzeka impilweni zabantu namhlanje ebusuku. Sibonga imangaliso. Sibonga ubuhle bakho. Sibonga ubukhulu bakho Nkulunkulu wezimanga. Mandilibisi entele brodi sakathele. Sibonga ukuphila kwabantu. Sibonga ukukhululwa kwabantu. Hala masiyanta labasiki libushente. Rebebebeshi kalabayanda labasiki. Kalabayanda labasanta. Ikiti libushete teleboshi yanda labasiyam. Rika labrodeshente lebo.

0: Izibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlala ebukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.